0: tapi nanti kau nak apa?
1: Serah. Tidak pernah, pernah nak? Abis di sana. Gimana abis bok?
0: Apa pernah?
1: May kay malay, makalayb na ni. Di na katong bayos sa to. If once. Mag-error gyapon sa high.